Hati ditepuk di khas bahu kiri. Itulah kalori telah berstanti. Dan lalat terus, iwat asal.